Ya kuwa adua. Stop. Nyangi ya. Tiki chali. Kana mbol. Ji. Kata to mkonya. Kata to mkonya ya. Tupi joko makonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya. Kata to mkonya.